Batu sombong banget dia. Kakak mah dia. Lain amuo dan tak. Oto darah iko. Udah entah pulang ya.

Batu sombong bana dia. Kakamah dia. Lain amua udanta. Oto udah lah iko. Udanta pulang yuk.

0: Siatu!
1: Iwar!
0: Kawan! Masalah, masalah!
1: Biasalah di luasnya nampak adoh. Nanggak berangin seketek. Lalo kau tadi, Mai. Batu tutup sepintu.
0: Indah. Mai di belakang mau nolong si Unyi mangangin samba. Makanya Mai tutup pintu.
1: Tapi nampak adoh, Mai. Pintu kau tutup. Abek kau kalau nyoperkosa di orang, Beko.
0: Jangan mengecek tak itu, kawan. Tagak pula remang, Mai. Apa mau kasih kau kemari kau? Lah baci lapuk kau mah. Lah bantu antu aru-aru kau bisa lihat.
2: Nggak seteres nanti kau.
0: Mbak lo kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecean? Kecean lah. Jangan menangis jo kau.
2: Lagi dah minum, Mai.
0: Aweh kau war. Hati kau ibu.
2: Bunuh saya dari kau, Mai.
0: Runtuh dada kau bekowar. Nah ibu kau jual anak kau. Mengecilah muncung buruk dan tabak kau tu.
1: Anak dengan simpas tu dek kau, Mai. Inyo kalah lulus polisi. Tinggal pentokir saja, Lai.
0: Apa tu pentokir tu?
1: Kalau lah lulus pentokir kau, anak wak kau lah sah jadi polisi dek kau.
0: Ancak lah lewar. Berarti anak kau lah jadi orang tu, Mai.
1: Jadi anak dan selama kau dah anak orang dek kau?
0: Selama kau anak kau kan main tu jauh ya, sari-sari, Mai. Baru anak kau kan masuk jadi polisi tu, war.
1: 60 juta, yo.
0: Hah? Atau lah tak carian piti sebanyak tu dek kau?
1: Labi dan jual kan 1 juta, tapi tidak jual cukup.
0: Baru jual nak kurang, Lai.
1: 2.500.000.
0: Ondeh, ba'a kakak dan lekau, ah. Piti tidak ada di tangan Mai kini, doa. Tapi ada jalan cik, war.
1: Hah?
0: Piti julo-julo si Emma, ada di tangan Mai. Inyo mancabui hari sanayan. Le bisa aku hantan pitih tu.
1: Dek kau lemai, bantu indak percaya sedih den.
0: Kau indak bagarah dewar. Kau pitih julo-julo orang, ade indak taluk baca kak jorang dong. Anang kini indak serupo dulu meminya pitih dewar.
1: Bak ato?
0: Kini pakai surat perjanjian di ateh materai.
1: Oh.
0: Nyoy.
3: Ya mak.
0: Kamarilah kau capek. Jangan manti-antiak juga di belakang tu. Kau bawa surat perjanjian, kau bawa pitih tu sekali. Ah tu kau bacuan surat perjanjian tu kasih war nanti ngopak kak war.
3: Jangan ya Teh War.
1: Jadi
3: surat perjanjian meminjam pitih. Satu, pitih julo-julo tembak harus tibo hari sanayan sabalun magari. Oke?
1: Oke.
3: Utang tidak boleh dibayar dengan sawah karambie atau DLL.
0: Lai jaleh di kawar. Indak boleh hutang kau bayi jo DLL do.
1: DLL tu apa kau, Mai?
0: Antene kau dah nama nama. Apa dia?
3: Dan lain-lain.
0: Ya itu, Cik Den.
3: Apabila dalam wakatu yang telah ditentukan, utang alun dibayar jo laki ete, nyopal laki jo amak den. Anak ete nan jadi polisi tu, ha? Jatuh ke tangan unyuh.
1: Marang cek kau lah.
3: Pitih nan 2.500.000 harus dibayar 1.500.000 tunai.
0: Sah. Allah jaleh di kawar. Isi surat perjanjian tadi?
1: Lai.
0: Deal or not deal?
1: Deal on their deal.
0: Kau tanda tangan surat kau, pailah kau pulang, Lai.
1: Mai.
0: Apa jual kau, Lai?
1: Lai, aduh sambah kau seketik, Mai.
0: Betul kau keluar. Pitih ini kau pinjam. Sambah ini kau minta, lo. Banyak banah kan, Lai, jual kau, Mai.
1: Ayo, ya Allah, ya Allah. Lai, ya, Mai. Assalamualaikum.
0: Salam. Tekana dia, Mak, Nyai. Mana kadang pitih 2.500.000 pada 1.500.000, Nyai.
3: Kadang yang 2.500.000, Nyai, Mak.
0: Ondeh, Nyai. Berarti siwar kamu bayar pitih amak 1.500.000, tu, Mak, Nyai. Rugi amak, tu, Mak, Nyai. Ondeh, bahala kakadeng kolem, Nyai. Kau SMS lah, Nyai, lah, siwar tu.
3: Amak saya lah, SMS.
0: Kau dah nanti tulisan kau. Tidak, Nyai. Maka, Assalamualaikum, Nyai. Maka, Mak cari pitih kurang, Nyai. Amak tak bisa, Mak cari kepada Amak. Ondeh, Nyai. Pitih amak nado, Nyai.

Mariana, le cuasi con lo cuasi. Chiaro angolo, con la mia, con

0: usah mancia. Josia wang bacaka wang angkang laki-laki hingga bulia panangi.
1: Aduh, aduh, aduh.

0: wah angsa jo lama.
1: Aduh, aduh, aduh, aduh.
0: Menyesal lebih enak muci yang ku penuh. Pakai itu lah, roh. Pakai itu lah, roh.
1: Sama lah, apa-apa. Iya, lo dah.
0: Angkat lu tanggung, Maria. Dari jauh, angkat. Lagi dari uang, angkat. Kini kau kecil gak gerak. Kisah uang baca kak. Kisah uang baca kak.
1: Dua pahak bangkat kepala, telinga dan giginya. Usawa dan inya pilin, badan dan kau angkat dingin. Aduh, aduh, aduh, aduh.
0: Siapa no? Antoklah, utak mancia, josia. Wang baca kak, wang angkang laki-laki. Hingga bulia panangi.

0: gitu-gitu dia nang, indah calih dia engkau. Pareman gadang kemah, pareman kampung. Ang kumpulan sadu Allah hai keluarga wa ang. Ete ang, handung ang. Sadu Allah ang kumpulan. Dan sosoh dia lahnya mereka. Mengang.
1: Indah rupa, indah rupa.
0: Indah apa dang?
1: Indah wa Latin acting, Pak.
0: Angka anda anda ya?
1: Indah aduh rupa.
0: Hah?
1: Swear, swear, indah
0: rupa. Swear, swear apa dang?
1: Indah aduh rupa.
0: Kamari yang? Kamari?
1: Indah rupa.
0: Kamari yang?
1: Wah, nang kecen do puno iku wa bae puno.
0: Capek yang?
1: Indah, indah rupa.
0: Kamari yang?
2: Tapi kecen apa? Abak, bangga, abak.
1: Ih kecil yang kuda ikunya kuda penuh, kuda ikunya takui abak mau penuh, takui abak penuh.
0: Lari ya,
1: lari dua, lari penuh,
0: lari ya,
1: lari penuh.
0: Hah, capek.

0: mana jam 2 balik. Alaki bolo wakatu macek pasien nan ampiang-ampiang cegak lagi. Di rumah sakit gitu. Ayo bacek tiok jam. Ayo malah. Itulah lain lu nampak ada ambuh. Bantu bantu kacegak bantu koma biar nak buampi. Ayo.
1: Kemarin kau masih bersamaku ding ding ding bercumbu dan merayu. Adakah hari esok untuk kita bercinta seperti yang telah kita lewati?
0: Pak, apa mode itu awak balagu?
1: Cuy, awak pak, apa pandai balagu pak? Lekam mungkin nak pulang besok pak.
0: Oh, kalau balagu pak, cari dari jauh tadi, yo bantu teh.
1: Iya.
0: Andeh mande, itu mat matambah kepandaian dan.
1: Iya, lah bagansu pak. Iya pak, tambah pandai nak pak.
0: Ah, itu lagu siapa?
1: Itu lagu Tommy bisa napa? Ada nanti itu dari dulu napa? Ah, itu si lagu den.
0: Tu deh. Ah, tu pak aku mana ni lantang balagu, pak aku bantu itu balagu.
1: Dengar deh pak. Akhirnya itu tadi lantang dia yang membalik deh pak.
0: Oh, mana lucu tu pak?
1: Anak lagu den pak deh.
0: Atau?
1: Aku lagu den. Resah dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu berdusta pada gurumu.
0: Kalah bisa pulang besok tu pak.
1: Iyo pak.
0: Tiap tu nak dapat tanggungan siya.
1: Aduh pak.
0: Pak aku palaku menilantang. Sudah tu menilungkut pulak.
1: Pak kena tahu. Nama lantang tu ada di sip. Anak. Harumnya pak. Oh sip je pak. Ada tahu di kaset kan ada sip A mak.
0: Yo.
1: Ada sip B. Itu dia jentuh lah. Dan kalau lantang dia sip A nah.
0: Tambah balik. Oh panjang. Ya ya, Pak permisi lo ya. Ya. Andunju boleh. Kecewa kalau kau bagian suwe kerupuk andunju lo. Ya lah dengan candi lo, pasien dan lainnya lain. Boleh aduh lo nangka bagian su bagian su, kau tak parah nak dari ko. Ya lah.
2: Bengkok dapet kan yang banyak wah. Dan gulai, dan pangek. Deng goreng nang gue mulai cocok. Ada lagi teman-teman nam gay. Masa pakai je deh. Masa semua gila awak. Aku pak dok. Tengah sarah tu dia gaji ni. Kau kalau kakak nak kadang. Boleh senang hati setiap. Kau awak kecil segi. Jadi boleh pulang tu.
0: Itulah mau picali. Sedia memancang ya. Aku lega nampak lo barang suo kau mah. Tidak separah nan tadi bantu aku tu. Lebih banyak dapat ikan, Suy.
2: Dokter, kalau gila, kalau tak ada. Masuk gila semua itu. Masuk sikap ada ikan.
3: Kau ajar untuk ada awak saja, Pak. Di sikap mana ada ikan, Pak. Ikan itu ada di bandar, di lawi, dalam tengah air. Itu juga ada, Pak.
0: Kayu, dalam lebar suah. Kok diambo kalau dokter kok dari jauh jali udah mencegah. Iya. Lain malah tahu sih kan banyak ikan di sungai di bandar di kolam di tabek bagai bagus di siko mancing.
2: Indah pak mana tahu siko ada kan nama war pak tu dapatlah buat cik lain.
0: Alah sama selo je pacar tadi. Ayolah. Yo payah jadi dokter gino kau nampak. Tak tu pun jangan cegah kau tu. Ayolah. Ya pacar lah. Muak dan pacar lah.
2: Yo pak.

dia mengatakan, anak, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Ia coba untuk menulis di atas keraguan dan rasa malu setelah berpikir panjang. Ia goreskan pena berulang kali, akan tetapi selalu terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali ia menitikkan air mata, setiap itu pula hatinya terluka. Anakku, setelah umur yang panjang ini, kulihat engkau telah menjadi laki-laki yang dewasa, yang cerdas dan yang bijak. Karenanya engkau pantas untuk membaca tulisan ibu ini, sekalipun nantinya engkau sobek kertas ini sebagaimana sebelumnya engkau telah menyobek hati ibu. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun itu adalah tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Ketika itu dokter datang memberitahukanku bahwa aku positif hamil, dan semua para ibu mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur gembira bersama bahagia, sebagaimana ia adalah awal mula perubahan fisik dan emosi. Setelah kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan. Tidur dalam kesulitan, berdiri dalam kesulitan, makan dalam kesulitan, bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku padamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, dalam kondisi lemah di atas lemah. Akan tetapi aku gembira setiap kali aku melihat gerakanmu di perutku. Aku bahagia setiap kali aku menimbang tubuhku bertambah dengan bertambahnya berat badanmu. Padahal kandungan itu sangat berat, wahai anakku. Penderitaan yang berkepanjangan itu telah sampai ketika fajar malam itu, yaitu ketika mata ini tidak bisa dipisingkan. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu terus berlanjut sehingga aku tidak lagi menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku, sampai engkau benar-benar keluar ke alam dunia. Ketika aku melihat engkau keluar ke alam dunia, bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Dengan itu semua telah sirna semua keletihan dan kesedihanku. Bahkan kasihku bertambah dengan kuatnya sakitku. Aku peluk cium dirimu sebelum aku meneguk satu tetes air. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu, sedangkan aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku, memberi saripati hidupku padamu. Aku tidak tidur demi tidurmu, aku berletih demi kebahagiaannya. Harapanku pada setiap harinya agar aku melihat senyumanmu. Setiap harinya aku hanya berharap bahwa engkau tersenyum. Kebahagiaanku setiap saat yang aku harapkan adalah permintaanmu dari mulut mungilmu agar aku berbuat sesuatu untukmu. Itulah kebahagiaanku di hari-hari masa kecil. Lalu berlalulah hari, sedangkan aku setia menjadi pelayan yang tidak pernah lalai, dayang yang tidak pernah berhenti, pekerja yang tidak pernah mengenal lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Itu semua aku perhatikan dirimu hari per hari sampai engkau telah dewasa. Telah tegak pula badanmu,
telah nampak jiwa laki-lakimu pada tingkah laku dan keseharianmu. Saat itu pula aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan agar engkau mendapat pasangan hidup. Datanglah hari perkawinanmu, wahai anakku. Berarti hampir dekat pula kepergianmu dariku. Tatkala itu hatiku terasa teriris, air mataku mengalir, bercampur kebahagiaan dengan kesedihan. Bagaimana pula tidak? Aku bahagia karena engkau akan mendapatkan pasangan. Akan tetapi bersamaan dengan itu, aku sedih karena engkau pelipur hatiku akan berpisah denganku. Waktu pun berlalu, seakan-akan menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Waktu sudah berlalu setelah engkau menikah, setelah engkau berkeluarga, setelah engkau bawa boyong istrimu dan anak-anakmu dari rumah, waktu bagiku ada terasa lambat, sangat lambat. Perkawinan itu menyebabkan engkau tidak lagi mengenal diriku. Senyummu telah sirna di hadapan, sebagaimana sirnanya matahari ditutupi oleh kegelapan malam. Suaramu telah tenggelam, sebagaimana tenggelamnya batu dijatuhkan ke dalam kolam yang sening dan kelam. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dan melupakan hatiku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Hari-hari yang dilewati terasa lama hanya ingin untuk melihat rupamu. Detik demi detik ku hitung hanya sebatas untuk mendengar suaramu. Akan tetapi penantian tetap penantian, penantian yang sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu yang tidak pernah kunjung datang. Sampai-sampai setiap kali berdiri di pintu aku menyangka bahwa engkaulah dia, orangnya yang aku tunggu. Setiap kali berdering telepon, aku merasa bahwa engkau yang akan menelpon. Setiap suara kendaraan yang lewat, aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua itu tidak ada. Penantianku sia-sia, harapanku hancur. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa adalah kesedihan dari semua keletihan selama ini. Yang tinggal hanya menangisi diri dari nasib yang memang telah ditakdirkan sengsara. Anakku, ibu tidaklah meminta banyak. Dia tidaklah menagih hal yang bukan-bukan. Satu yang ibu pinta, satu yang ibu harapkan. Sekiranya engkau rela, jadikanlah ibumu ini sebagai sahabat, sekalipun dia sahabat yang jauh dalam kehidupan. Dan jangan sekali-sekali engkau jadikan ibumu musuh yang engkau jauhi. Yang ibu tagih kepadamu, wahai anakku, jadikanlah rumah ibumu ini terminal, sekalipun dia adalah terminal yang jauh, agar engkau dapat pula sekali-kali singgah, sekalipun hanya satu detik. Jangan sekali-kali engkau jadikan rumah ibumu ini adalah tempat sampah yang memang engkau tidak pernah mengunjunginya. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku, badanku telah pula dimakan oleh usia, tubuhku telah pula dikerogoti oleh penyakit. Berdirinya ibu seharusnya dipapah, duduknya ibu seharusnya dibopong. Akan tetapi walaupun begitu, cintaku kepadamu masih seperti dulu, masih seperti lautan yang tidak pernah kering,
masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, tentu engkau akan membalas kebaikannya dengan kebaikan. Akan tetapi ibumu yang telah berbuat banyak kepadamu, yang telah berlarut berletih-letih kepadamu, mana balas budimu wahai anakku? Mana balasan baikmu sampai begitu keraskah hatimu setelah berlalunya hari, setelah berselangnya waktu, setelah engkau meninggalkan ibumu di sudut rumah yang sepi lagi hening ini? Wahai anakku, setiap kali aku mendengar engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaan. Bagaimana tidak pula aku bahagia karena engkau adalah gerakan kedua tanganku. Kiranya dosa apa yang telah aku perbuat sehingga aku engkau jadikan musuh bebuyutan. Ini risalah seorang ibu. Dosa apa wahai anak? Kiranya engkau menjadikan aku musuh bebuyutan. Engkau musuhi, engkau tidak pernah sapa, tidak pernah kunjungi, tidak pernah hampiri. Apakah aku pernah salah satu hari dalam bergaul denganmu? Atau aku pernah berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang hina dari sekian banyak pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah, dan mereka semua engkau telah berikan perlindungan? Mana upahku wahai anak? Mana ganjaranku? Mana jatahku untuk? Kenapa engkau tidak memberikan sedikit perlindungan di bawah naungan kebesaranmu? Kenapa engkau tidak anugerahkan sedikit kasih sayangmu demi pengobatan derita orang tua yang lemah ini? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang dermawan lagi. Hal jaza'ul ihsanu illal ihsan. Bukankah ganjaran yang baik seharusnya dibalas dengan ganjaran yang baik? Yang ibu pinta di hari-hari akhir ibu ini adalah hanya untuk melihat wajah. Aku tidak menginginkan yang lainnya. Aku tidak menginginkan hartamu yang banyak. Tidak menginginkan kebesaranmu yang luas. Tidak menginginkan tahtamu yang tinggi. Yang ibu inginkan hanya wajahmu di hadapan. Wahai anakku, hatiku terasa teriris. Air mataku mengalir. Sedangkan engkau masih sehat walafiat. Karena orang-orang mengatakan bahwa engkau adalah seorang yang supel dalam pergaulan. Engkau adalah seorang yang dermawan di dalam pemberian. Engkau adalah orang yang berbudi di dalam masyarakat. Akan tapi mana supelmu kepada ibumu? Mana dermawanmu kepada ibumu? Mana budimu kepada ibumu? Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, yang telah binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan selalu kesedihan dan berpakaian selalu kedukaan? Karena engkau, berbahagiakah engkau karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya? Tersenyumkah engkau karena selama ini engkau telah berhasil membuat sedih hatinya? Berbahagiakah engkau karena engkau telah berhasil memutuskan tali silaturahim dengan ibumu? Wahai anakku, inilah pintu surga. Maka pergilah. Pergilah menuju sana. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan, dan balas budi yang baik. Semoga aku denganmu nanti bertemu di sana.
dengan kasih sayang Allah, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-walidu awsafu abwabil jannah fa in syita fa adhi' dzalika aw ihfaz. Orang tua adalah pintu tengah surga. Jika seandainya engkau menginginkan, maka hilangkanlah pintu itu atau jaga pintu. Anakku, selama ini aku mengenalmu bahwa engkau adalah laki-laki yang selalu sama dengan pahala, yang selalu rakus dengan ganjaran, yang selalu mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi yang pasti, engkau telah melupakan sebuah hadis. Engkau telah melalaikan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada

celaka, celaka, celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal sibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal, sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepada anakku. Bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk itu. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibumu yang selalu mencintai. Nah, inilah risalah seorang ibu kepada anaknya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan seorang anak ke pangkuan ibunya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kasih sayangnya kepada orang tuanya, memberikan taufik untuk berbakti kepada ibunya terkhusus. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pertanyaan, bagaimana berbaktinya seorang wanita yang sudah menikah? Apakah tetap wajib atau harus meminta izin dahulu suami jika ingin memberinya? Bahwa pernikahan tidak menghalangi untuk berbakti kepada orang tua. Sebaliknya, seharusnya pernikahan akan mendorong berbakti kepada orang tua. Rumah tangga yang tidak dibangun atas perbaktian kepada orang tua, maka dia bukanlah rumah tangga Islam. Dia bukanlah rumah tangga sakinah. Rumah tangga sakinah adalah rumah tangga yang mengerti akan hak dan kewajibannya, mengerti akan hak seorang anak, mengerti hak seorang ayah, mengerti hak seorang ibu. Rumah tangga yang sakinah

dialah rumah tangga yang kedua belah pihak, sang suami dan sang istri, sama-sama memberi dukungan agar kedua-duanya berbakti kepada orang tuanya. Sama-sama memberi dukungan. Karena berbakti tersebut bukanlah sebuah dosa dan kesalahan. Berbakti itu adalah pahala ganjaran. Apa gunanya hidup kalau seandainya kita tidak mau lagi mendapatkan pahala dan ganjaran? Kalau seandainya sebuah rumah tangga, kalau seandainya sepasang suami istri tidak lagi mengharapkan dan tidak lagi mau akan pahala dan ganjaran, maka hancurlah rumah tangga tersebut. Campakkan rumah tangga itu. Rumah tangga yang ingin mengharapkan surga, rumah tangga yang ingin mendapatkan pahala dari Allah, adalah rumah tangga yang dibangun atas perbaktian kepada kedua orang tua. Dan tidak ada rumah tangga yang berbahagia di saat orang tuanya menangis di rumahnya masing-masing. Sebutkan kepada kita, ada rumah tangga yang berbahagia di saat seorang suami menyakiti orang tuanya dan seorang istri menyakiti orang tuanya? Tidak akan mungkin bahagia. Berarti kita katakan bahwa seorang istri dan seorang suami hendaknya saling mendukung, saling menguatkan, saling memberi masukan di dalam berlomba-lomba untuk mendapai menuai kehidupan akhirat. Bagaimana kedudukan ibu suami? Apakah sama dengan ibu sendiri? Ibu suami tidak sama dengan ibu sendiri. Bagaimana sama? Sedangkan secara fitrah dia tidak sama. Secara kenyataan dia tidak sama. Akan tetapi bakti seorang istri kepada ibu suami tidak lain dan tidak bukan karena perbaktian dia kepada seorang suami. Karena ingin dia berkibar kasih sayang di rumah tangga tersebut. Karena tidak ada yang dapat membahagiakan seorang suami kecuali ketika sang istri pandai mengambil hati ibunya. Istri-istri yang berhasil, istri-istri yang sukses di dalam membangun rumah tangga, istri-istri yang bisa mengambil hati suaminya, dialah istri yang pertama kali bisa mengambil hati ibu suaminya. Dialah istri yang bisa bergaul baik dengan ibu suaminya, dengan mertuanya. Jika seandainya Anda ingin mendapatkan hati suami Anda, jika seandainya Anda tidak ingin berpaling suami Anda kepada wanita lain, maka ambil pertama kali hati ibunya. Terutama dia adalah anak saleh. Terutama dia adalah orang yang mengukur dan mengadarkan bagaimana besarnya seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Jika seandainya seorang wanita mengetahui kesalehan seseorang anak dalam berbakti kepada orang tuanya, seorang anak akan mengukur bahwa orang tuanya adalah segala-galanya. Anak akan melihat semua dunia kecil kecuali orang tuanya. Bagaimana pula seorang istri bisa mengalahkan hal itu? Dia kecil. Apapun yang diinginkan oleh ibunya, dia akan perbuat walaupun akan mengarungi samudra, walaupun akan melintasi mara bahaya, dia akan lakukan. Kerana dia tahu dia adalah surga. Tahu bahwa itu adalah surga. Dia adalah tali kebahagiaan. Dia adalah penyambung kehidupannya. Bagaimana dia tidak akan mati-matian kepada ibu dan orang tuanya? Makanya, kita katakan, pandai-pandailah mengambil hati mertua. Wallahu ta'ala. Bagaimana kalau sudah berumah tangga, dan ternyata si istri tidak dapat melaksanakan pengabdian kepada orang tua karena khawatir akan bermasalah dengan suaminya, bagaimana selanjutnya rumah tangga itu? Apakah patut dipertahankan rumah tangga itu atau tidak sementara sudah punya anak? Ini permasalahan berat. Seorang istri menginginkan berbakti kepada orang tua, satu lagi kiranya sang suami berhatikan batu, berkalbukan cadas. Ya begitulah kira-kira. Dia tidak mengizinkan.
Akan tetapi adakah yang seperti ini seorang suami? Dengan kepintaran dan keahlian dan kefitrahan seorang wanita yang pandai menggoda, yang pandai meluluhkan hati. Saya takut pertanyaan ini hanya karena tidak pandainya kita menggoda seorang suami, hanya karena kita tidak pandai meluluhkan hatinya. Saya rasa tidak ada seorang suami yang berkeinginan seperti ini, kecuali karena hal-hal yang lain. Maka seharusnya diperjelas apa penyebab seorang suami tidak mau kita berbakti kepada orang tua kita sendiri. Mesti ada penyebabnya, mesti ada permasalahannya. Karena di dalam banyak permasalahan rumah tangga, saya rasa tidak ada seorang suami yang akan melarang istrinya berbakti kecuali sesuai dengan ridha. Akan tetapi jika seandainya berselang hari, tidak berselang satu atau dua hari, kecuali telah dikirimkan pula kue, di dalam kue itu ada emas, baru bermasalah. Kiranya sang istri pantas dilayak dimarahi suami, dia mengirim kekayaan suaminya untuk keluarganya. Jangankan orang tersebut, saya pun bisa marah. Kalau ada istri yang begitu, ditanam ke dalam lepat, ditanam ke dalam kue bolu, zahirnya lepat, zahirnya kue bolu, batinnya emas permata, intan berlian, subhanallah. Ini ya membuat meradanglah suami tersebut. Saya berletih, berpeluh, bertegang urat mencari uang, engkau menguangkan ke keluargamu, enyahlah engkau wahai wanita. Nah, terjadilah pertengkaran nanti. Jadi pertanyaannya kayaknya harus diperjelas dahulu, apa penyebabnya? Akan tapi mudah-mudahan dengan keahlian seorang wanita dalam merayu suaminya, insyaallah kita harapkan itu akan bisa berjalan baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: لا أبا أبا
1: أنت أيها bantu abah nak kalah boleh kau
0: abah
1: ya celala sasa dapat ya wah nak nangis hang salim macam tahu luah lah jasa jasa je lah tolong murid ini abah aja
0: ya
1: abah
2: kau bak sakit babak
0: lambo ya babak
1: lambo kacau mana kurang aja sumpahan dan capek. Ada nado pasan dengan tu angab dua yo.
0: Boleh ba?
1: Ada kabau dua kuah. Kabau dua kuah. Dan sarahan kami ni mudo den. Tanah nampak yang aku cak panci di sebelah rumah tu yo. Itu nak punya waktu doyong.
2: Siapa punya waktu, Pak?
1: Itu tak tina punya teman. Sudah doyong. Bini muda dan di bawah kambar itu, ya. Tolong dengan salik aneka. Aduh, Pak. Surat tanah agi hari kabini mudo dan tu sudah tu waang sarul
2: iya pak
1: tolong ang bayi hutang dan dekadai okok dua batang lontong sapiring
2: ada pun nilai pak
1: ang tanya dia katik tina tu sudah tu waang samsul. Sol.
2: Iya, Pak.
1: Kambing tu. Tu kambing tu. Indah awak lo nanda punya tu dah. Tujuh tinduh punya tu. Sudah tu yang paling sensitif mana yang masalah pribadi dan yang yang dan sampai yang cerita di kan kurang dah yang dah. Nanda handphone dekat. Jangan buka-buka.
2: Iya, Pak. Aduh, Pak.
1: Tengah dah.
2: Lain.
1: Masalah, eh. Jangan buka-buka.
2: Iya, Pak. Pijak, Pak, Pak.
1: Jangan buka-buka. Kecek deh. Beko tak tiru-tiru. Nang, Beko. Sudah tu, Yung. Tanah sebalah kau jangan ngejual.
2: Baru, Pak.
1: Jangan ngejual. Itu pasar nabak asyik dan jaleh na yuang.
2: Dina, baru.
1: Ini tarang adang. Tanah sebalah jangan ngejual.
2: Banyak lah, Pak.
1: Iya, anda ngejual lah. Anda kan udah. Kau nak ada kongkok. Anda beko, ah. Baru tak uang.
2: Pak. Baru, Pak. Kan ada jual.
1: Masalah, eh. Itu tanah orang sebalah.
2: Iya, mana mana bapa bapa.
3: Yes, DJ on the mic.

0: mando più. Minchia, ce la cammo più.
1: De, ibu mana ada cari apa kau lain? Ala bantu aku cek wakabe, ala bunci, kulit kalian minta selakar kau lain. Kau pak?
0: Terima kasih banyak, Yopia.
1: Doakan ambo dapat laki, ya, pak.
0: Dengan laki kau lain.
1: Andu sampai gini, ya, pak. Antah karma, aku lari dapat, ya, pak.
0: Apa lah berapa umur kau?
1: Lampai plus satu umur dan gini, pak. Andu juga dan dapat jodoh, lah, ya.
0: Ya, kau buruk mana?
1: Alah buruk, pak. Jarawek, ya, puluh, pak. Dapat.
0: Ya, dah, betul lah. Dan doakan kau capek dapat laki, ya. Ha, mudah-mudahan terima kasih banyak, pak, ya.
1: Lai ikhlas mendoan, den, pak.
0: Tak leh, tak ikhlas. Pak. Terima kasih, ya, pak.
1: Sama-sama, pak.
0: Mincak, cedaka, yuang. Mincak, cedaka, yuang.
2: Hei. Suruh, pak, petang, wak, liat. Petang, wak, dos, kau, pak. Biar, wak, dia, putih, pak, wak. Kalau buka petang, wak, ya, rezeki, wak. Kau, pak, wak, dia, pak, putih, pak. Yolah, kadar rasanya, pak, ah. Pak terima nah.
0: Jadi terima kasih banyak.
2: Iyo, pak doa lah umur panjang sekian murah pak.
0: Di mana tinggal?
2: Di Bekasi pak.
0: Bekasi.
2: Iyo.
0: Bukan banyak tinggal, kemarin kemarin
2: iyo. Iyo, pak pulang tang pak. Disuruh sama mak tu pak pulang tu pak. Lalu sekian support ya pak. Iyo.
0: Terima kasih banyak ya.
2: Iyo pak, sama-sama pak.
0: Nama ratu angker nanti. Terima kasih yang lain.
2: Iyo pak itu dan doktinya pak tu pak. Kalau pak. Yo pak terima saya lah kadar pak.
0: Iya iya lah. Lalu saya jalan deh.
2: Iyo pak terima kasih pak.
0: Ya tuh tegak seorang.
2: Iyo pak.
0: Minca sedaka pak cula la la. Minca sedaka pak cula la la
3: pak. Minta sedekah dan bantu itu pak. Kalau minta sedekah kok dipuji orang. Kau masuk wanal jalan ke paluan bo colak indah bambu, baca cian jo colak lah.
0: Wah, lu kena puji ya pak. Aduh, bangkit bang dia pak.
3: Indah kalau orang dipuji itu banyak awak dapat sedekah.
0: Oh, situ.
3: Lalamu apa risiko kau?
0: Kau di risiko jadi apa nanan leh?
3: Iyalah,
0: lalamu risiko kau.
3: Lai barah orang kenapa?
0: Kau anak kena kecil banyak pak. Ampek nan hidup.
3: Oh, di mana-mana beli anak-anak pak tu kini?
0: Ada ngalah luah. Dan saya tuang kisah setia.
3: Onde?
0: Ampek na hidup, duduk sembilan. Mati kerana muntaber limo. Tapi kok, memerah dia. Tapi mati tak tentu dia.
3: Mati tak tentu, pak. Mau kasih apa? Mau kasih apa? Mati tak, istilahnya, mak, lari di rantau, pak.
0: Enggak, anda usah itulah dibahas. Ibu hati, pak.
3: Nombor ampek kok di mana kini, pak?
0: Nambah rampek go pertama adalah diundang.
3: Andi, mana dari dari nak pak?
0: Kedua dikit.
3: Undi, yo lai, mampak nuo lai ko?
0: Di mata.
3: Undi, yo lai.
0: Dan terakhir ko dah diundang. Di simpan be.
3: Kuliah sih nanti pak?
0: Kuliah.
3: Tidak
0: kuliah lah.
3: Apa ngatu pak?
0: Minta sedekah tak mau jadi.
3: Minta sedekah tak apa kalau. Ini. Jadi nak datang ko pak. Kalau awak minta sedekah juga. Ya puji orang tu pak boleh awak supaya banyak dapat. Kalau tidak bambu orang tu kecil bambu.
0: Tidak kan puji banyak orang dapat 600,000 sehari.
3: Mengiko je pak ya. Mengiko kan tu pak ya.
0: Dari sekarang biar rumah tinggi. Tidak ada kerja kerja.
3: Aduh tiada bilu tu pak.
0: Tu di mana ni dia? Kena.

Sleep!

0: gopek mau nambah tu padan noh lah.
1: Sampai 10 bertambah lagi.

0: jadi. Geser sini ah. Najot, geser sini Najot. Jarot. Lalok lu ale. Salero bari hang yuang.
1: Lah rekamalah.
0: Rekamalah sorang.

0: Raghima antum. Raghimaan. Celaka. Celaka. Celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi innal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepadamu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Hari ini Sabtu tanggal 2 Desember 2006 kita hadir di majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita dan mengkaruniakan kepada kita taufiq dan hidayahnya. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sore hari ini kita akan bercerita tentang seseorang, bagian dari makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Seseorang yang lemah, seseorang yang lembut, seseorang yang membutuhkan perhatian, akan tapi dia adalah seorang yang kuat, dan dia adalah seorang yang kokoh. Dialah yang disebut dengan seorang ibu, al-um, karena ibu di dalam Islam adalah tangga yang tidak pernah patah. Dia adalah tiang yang tidak pernah rubuh. Dia adalah bangunan yang kokoh, diterjang masa, diterpa badai dan semacamnya. Sekalipun dia lembut, akan tapi dia keras. Sekalipun dia lemah, akan tapi dia kuat. Ibu yang menempatkan posisi terbaik dan termulia dari seluruh anak Adam alaihissalam dalam perbaktian. Seorang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah permisalan di dalam perbaktian. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sebuah keutamaan di dalam berbakti kepada orang ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayk ilayya al-masir." Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan satu dari dua orang tua tersebut, hamalathu ummuhu, yang ibunya telah mengandung, wahnan ala wahn, dalam keadaan lemah di atas kelemahan, wa fisaluhu fi 'amayn, dan masa menyusu seorang anak pada ibu tersebut adalah 2 'amayn, 2 tahun. Anishkurli waliwalidai, agar dia bersyukur kepada aku dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ilayyal maqir, dan kepada kulah mereka kembali. Itulah cerita kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi manfaat pada kajian kita kali ini. Wallahu ta'ala alam. Ibu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang Isa alaihissalam, bagaimana berbaktinya dia dengan ibunya. Nabi Isa berkata sebagaimana yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Beliau mengatakan, qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Apa kata Isa alaihi salam, sungguhnya aku adalah hamba Allah yang telah dia berikan kepadaku kitab, dan dia yang telah menjadikan aku seorang nabi. Dialah yang telah menjadikan aku orang yang berkah dimanapun aku berada, dan dialah yang mewasiatkanku untuk salat dan menunaikan zakat ketika aku masih hidup. Wa barran biwalidati, dan dialah yang menjadikan aku berbakti kepada ibuku, walidah, ibunya Maryam alaihi salam. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak menjadikanku seseorang yang jabbar, yang sombong, syaqiyya, yang sengsara celaka. Jadi Isa alaihi salam, Nabiullah Isa, dia adalah seorang yang berbakti kepada ibunya. Berbakti kepada ibunya. Begitulah sejarah Begitulah perjalanan seluruh para nabi dan para rasul, para ulama dan orang-orang yang saleh. Mereka mengerti kedudukan ibunya. Bahkan Islam meletakkan kedudukan ibu di tempat yang sangat tinggi. Suatu hari datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang berhak aku pergauli dengan baik? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ummuk, ibumu. Qala thumma man? Kemudian dia mengatakan, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah, orang yang berhak saya bergaul baik dengannya? Kemudian dia jawab, ibumu. Kemudian dia mengatakan pada keempat kalinya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuka. Dia mengatakan, ibu, ayahmu. Jadi kedudukan ibu pertama, kedua, dan yang ketiga. Akan tetapi kedudukan ayah hanya sebatas juara harapan, yaitu angka yang keempat. Ayah juara harapan. Lihat kaum ibu bagaimana kedudukan seorang ibu, seorang wanita di pandangan Islam. Dan lihat pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Anda sebagai seorang ibu. Dan janganlah sia-siakan kemuliaan tersebut. Suatu hari datang seseorang kepada Abdullah bin Umar, dan dia sedang melakukan tawaf. Bersamanya ibunya, menggendong ibunya. Kemudian setelah dia menunaikan tawaf 7 kali, berpeluh, berletih, kemudian dia datang kepada sahabiyun jalil, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, wahai sahabat yang mulia, apakah aku telah menunaikan kewajiban kepada ibuku? Apa kata Abdullah bin Umar? Belum. Bahkan engkau tidak bisa menunaikannya sekalipun satu teriakannya. Belum. Bahkan engkau belum lagi menunaikan haknya sekalipun dalam satu teriakannya ketika melahirkan engkau. Ketika melahirkan engkau. Subhanallah. Bagaimana besarnya kedudukan ibu di pandangan Islam. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang datang kepada Abu Darda. Kemudian dia mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai seorang istri, sedangkan ibuku menyuruhku untuk mentalaknya, untuk menceraikannya. Dia bertanya kepada Abu Darda, ibunya menyuruh agar istrinya diceraikan. Bertanya kepada Abu Darda, maka dijawab oleh Abu Darda, apa kata Abu Darda? Sungguhnya aku tidak akan mau menjawab. Apakah engkau akan menceraikan istri engkau atau tidak? Akan tetapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah."

0: 阿拉旺队员，
1: 瓦达冈菠萝，拉我马州，西地马州，拉洋马州，
2: 阿杜萨拉大嘎，
3: 哟，
2: 不嘟不嘟不嘟不嘟不嘟不嘟不嘟。

0: Wow, batal.
1: Betul.

0: rendah nilai kecil tinggi.
1: Undi mang.
0: Eh, Budi. Budi.
2: Iya pak.
0: Toh.
2: Nama.
0: Dua. Tuh dua.
3: Nama.
0: Pak To Budi tadi pagi so papa rapor Budi rekening saya. Nilainya raja-raja. Tapi kok kok udah papa cari ya? Matik-matik limo, bahasa Indonesia limo, agama limo, bahasa Inggris tigo. Kok bisa sebodoh itu? Alah baca buku itu beri sama papa ya.
2: Nah kau lepas kasih guru Budi ya, cak.
0: Cak aku kena ancak nama itu. Budi kan memang manusia, pak. Papa ketua RT di sekolah. Tengok papa dulu sekolah. Tak pernah papa ada pergi. Jangan tarik papa. Iko, apa kau nilai kau kendaraan kau?
2: Tak, lo salah, Pak.
0: Salah apa? Coba saya lihat, Pak. Salah. Kamu kira Papa salah?
2: Iya, nak, Pak.
0: Memang ibu lo, tuh. Tuh, kau nilai, tuh. Merah sebanyak, tuh. Tak rendah.
2: Tapi, rapor Budi tak ikut warna, Pak.
0: Kan ada kek lemari, Budi, kan? Di mana rapor Budi itu?
2: Kita balik ke Pantigo. Mama Izwar, Iko, apa sama awak? Lepas kesalahan. WR nanti awak jadi dari R.
0: Itu mama cakap apa? Meratakan paspor tu, jangan tak paspor tu, kayak paspor papa.
2: Paspor, paspor, paspor,
0: paspor. Ya kan dia?
2: Bayangnya.
0: Mana tak sih? Anak mada.
2: Abu.
0: Kata paspor sembarang aja.
2: Iya.

0: Minta baju,
1: hah?
0: Sepatu,
1: hah?
0: Jam tangan,
1: Menjalan.
0: Sarawa, HP, nani marbalian sadonyo tua. Kanda kan dulu paminta.
1: Mados bayangnya.
0: Jadi, balian sadonyo tu ke imar. Awak laku terima.
1: Sudah dah kiri minta lo liat. Kuah.
0: Nah, gitu dong. Anak pintar.
1: Coba aja dah lo kuah.

0: Siatu.
1: Iwar.
0: Oh, kau lah. Masuklah, masuklah.
2: Biasalah di luasan dapat adoh. Nah, enggak berangin seketek. Lalu kau tadi, Mai. Batu tutup sepintu.
0: Indah. Mai di belakang mau nolong si Unyi mangangin sambal. Makanya Mai tutup pintu.
2: Tapi enggak bak adoh, Mai. Pintu kau tutup. Abek kau kalau nyoperkosa di orang, abek kau.
0: Jangan mengecek pake itu, kawar. Tagak pula lemang, Mai. Apa mau kasih kau kemari, kau? Lah, baci lapui kau, Mai. Lah, bangsa antu hari-hari kau bisa lihat.
3: Ya, seteres nenek kau.
0: Bak lo kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecean? Kecean lah. Jangan manang hijau kau.
3: Agi dah minum, Mai.
0: Aweh kawar, hati kau ibu.
3: Bunuh saja kau, Mai. Bunuh saja kau.
0: Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Runtuh saja kau, kawar. Nah, ibu kau juga anak kau. Mengecilah muncung buruk dan tabak kau tu.
2: Anak dan simpas tu dek kau, Mai. Inyo kalah lulus polisi. Tinggal pentokir saja, Lai.
0: Apa tu pentokir tu?
2: Kalau lah lulus pentokir kau, anak wak kau lah sah jadi polisi dek kau.
0: Ancak lah lewar. Berarti anak kau lah jadi orang tu, Mai.
2: Jadi anak dan selama kau dah anak orang dek kau?
0: Selama kau anak kau kan main di jauh ya, sari-sari, Mai. Barang anak kau kan Lai masuk jadi polisi tu, War?
2: 60 juta, yo.
0: Hah? Atulah tak cari yang piti sebanyak tu dek kau?
2: Labi dan jual kasar tu, tapi tidak jual cukup.
0: Barang jual nak kurang, Lai.
2: 2,500,000.
0: Onde, baak kakak dan lekau, ha? Piti tidak ada di tangan Mai kini, doa. Tapi ada jalan Cik War.
2: Hah?
0: Piti julo-julo si Emma, ada di tangan Mai. Inyo mancabui hari sanayan. Le bisa aku hantan piti tu.
2: Dek kau le, Mai. Bantu tidak percaya sediden.
0: Kau tidak bagarah, Dewar. Kau pitih julo-julo orang. Ada tidak taluk baca kak jauh. Anang kini tidak serupa dulu memilih pitih, Dewar.
2: Baatu.
0: Kini pakai surat perjanjian di Ateh Materai.
2: Oh.
0: Nyoy.
4: Ya, Mak.
0: Kamarilah kau capek. Jangan mantik-antik juga di belakang tu. Kau bawa surat perjanjian. Kau bawa pitih tu sekali. Ha, tu kau bacuan surat perjanjian tu kasih war nanti ngopak kak.
4: Jangan ya, Tewar.
2: Jadi.
4: Surat perjanjian meminjam pitih. Satu, pitih julo-julo tembak harus tiba hari sanayan sabalun magari. Oke?
2: Oke.
4: Utang tidak boleh dibayar dengan sawah karambie atau DLL.
0: Lai jaleh di kawar. Indak buliah hutang kau bayi jo DLL do.
2: DLL apa kok, Mai?
0: Antene kau randah mana, Mai? Apa dia?
4: Dan lain-lain.
0: Ya itu, Cik Den.
4: Apabila dalam wakatu yang telah ditentukan, utang alun dibayar juo, laki ete nyopal laki jo amak den. Anak ete nan jadi polisi tu, ha? Jatuh ke tangan unyuy.
2: Barang cek kau lah.
4: Pitih nan 2,500,000 harus dibayar 1,500,000 tunai.
0: Sah. Allah jaleh di kawar. Isi surat perjanjian tadi?
2: Lai.
0: Deal or not deal?
2: Deal on their deal.
0: Kau tanda tangan surat kau, pailah kau pulang, Lai.
2: Mai.
0: Apa jua dek kau, Lai?
2: Lai, ya dosa mbak kau seketik, Mai.
0: Betul kau keluar. Piti ni kau pinjam. Sambah ni kau minta, lo. Banyak banah kan, Lai, jua dek kau, Mai.
2: Ayo, ayo, ayo, ayo. Lai, ya, Mai. Assalamualaikum.
5: Salam.
0: Tekana dia, maknya. Mana kadang piti 2,500,000 pada 1,500,000, nyoy.
4: Kadang yang 2,500,000, nyoy, Mak.
0: Onde nyoi, berarti siwar kan membayar piti ama 1,500,000 tu mah nyoi. Rugi ama tu mah nyoi. Onde, bahala kakak deng kolem nyoi ya. Kau SMS lah nyoi lah, siwar tu.
4: Ama sama SMS.
0: Kau dah nanti tulisan kau. Tidak nyoi, maka amal ikum nyoi. Cuma kamu cari piti ulang tu nyoi. Ama tidak bisa mencari kepada amal. Dengi, piti ama nak

0: puisque punya nama Rex.
1: You are not kidding me.
0: Ragu dan menjadi kau, dan akau abar selingkuh adalah kipajaran.

0: Malam Roy.
1: Saat Dodo memimpi Dodo.
0: Masa Dodo mimpi?
1: Mana mimpi dan rasa tanyo?
0: Indah. Nomor beko kapa peta. Jadi kumangkonya dan tanyo mimpi kau.
1: Saat Dodo memimpi Dodo. Kalau kan yang dutun.

Mm. But I don't know.

0: satu tambah satu berapa ya?
1: Dua. Dua.
2: Dua.
0: Dua tambah dua.
2: Ampe.
0: Ampe.
2: Ampe.
0: Kalau ampe tambah ampe,
2: delapan.
0: Delapan. Serius kok?
2: Iya, delapan.
0: Delapan. Delapan tambah delapan.
2: Enam balai.
0: Enam balai. Iya, batuah kok?
2: Iya, enam balai.
0: Enam balai. Ini dia. Enam balai tambah enam balai, barang.
2: Enam balai.
0: Enam balai tambah enam balai.
2: Iya, enam balai.
0: Enam balai dulu ya?
2: Iya.
0: Mengalau enam balai helah itu ditambahan, nah.
2: Ya pelajaran cabai sampai situ baru nyo kecik ibu guru. Kau banyak tanya, baik siapa yang ada bucat, lai? Cek. Siapa yang ada bucat?
0: Tinggal anak balik sama anak balik, nak tahu bucat tu.
2: Cik tanya tu sama mak bucat rumah besok di.
0: Adik.
2: Cek.
0: Ha.
2: Siapa nama bola lampu, Cik?
0: Penemu bola lampu?
2: Ya.
0: Mana, Cik? Nak tahu, Cik, dah.
2: Bakal nak tahu, Cik?
0: Ya, masalah di rumah bucat lampu togok dah, nyala mana, dah.
2: Ya, bucat bodoh sih, yo.
0: Ya lah, bodoh nak akan ganteng. Ya. Ya. Tadi di sekolah, ada ibu Rina nanancak, tu, mah. Eh, bertanya kau set kece. Siapa manusia pertama tiba di bulan kece? Tahu dia?
2: Tak tahu tu cet.
0: Mana tahu dia?
2: Tapi kalau manusia pertama ke matahari mah? Tapi tahu.
0: Manusia pertama tiba di matahari mah ada?
2: Ada.
0: Siapa?
2: Abak cabe.
0: Mana abak cabe?
2: Ini kerajaan security jadi satpam di matahari itu.
0: Itu ini ke bulan nak ke matahari ke apa itu malang je deh. Biar.
2: Pelajar.
0: Ada lo cik lain. Ada profesor yang cik mah.
2: Apa ke cik profesor?
0: Profesor tu meneliti.
2: Ah.
0: Tu sudah tu ditemukan. Oh. Binatang yang jenis kelamin ini padusi itu satu tahu biak, bisa tahu.
2: Binatang padusi itu satu
0: jenis kelamin ini padusi satu
2: Nado.
0: Ai.
2: Apo kalau ado apo?
0: Ejo itu tangau, tungau.
2: Apa tungau padusi sebenarnya?
0: Ya masalah he. Laki-laki nak nacok dia gigit tungau hanya apa di sini nak dada. Ya.
2: Gigit tungau.
0: Pernah.
2: Bila buset dia gigit je.
0: Macam ni main di rumput.
2: Dia gigit je buset. Sama tanpa. Sampai kena gigit tungau lah.
0: Iya dia ubek je mak buset lai.
2: Tapi apa di sini tungau tu mana?
0: Iya. Kan? Iya kan?
2: Iya
0: kan? Itu.
2: Marah. Cantik yang buset ya?
0: Hebat.

يا الله أكبر.

0: jam 2 balik. Alaki bolo wakatu macek pasien nan ampiang-ampiang cegak lagi. Diri masa cikilu ayo bacek tiok jam. Ayo malah. Itulah lain lu nampak eh diambil. Bantu kacegak. Bantu eh kamu. Biar nak buampi. Ayo.
1: Kemarin kau masih bersamaku, ding ding ding, bercumbu dan merayu. Adakah hari esok untuk kita bercinta seperti yang telah kita lewati?
0: Bapak mode itu awak balagu.
1: Tu ya awak balak pandai balagu pak. Lek mungkin nak pulang besok pak.
0: Oh, kalau balagu pak cari dari jauh tadi yo bantu pe.
1: Iya.
0: Andeh mande itu bertambah kepandaian dan
1: iya lah bagansi pak. Iya pak. Tambah kepandaian awak pak.
0: Ah itu lagu siapa?
1: Itu lagu Tommy Jepisan pak. Dan itu tu dari dulu nak pak. Den tu si lagu den
0: tu. Atu pak aku mana nilantang balago, pak aku bantu itu balago.
1: Dengar deh pak. Akhirnya itu tadi nilantang dia memang balik deh pak.
0: Oh, mana lucu tu pak?
1: Anak lagu den pak deh.
0: Atu.
1: Aku lagu den. Resah dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu berdusta pada gurumu.
0: Kalah bisa pulang besok tu pak.
1: Iya pak.
0: Tapi aduh nana pak tanggung sih.
1: Aduh pak.
0: Pak aku palaku menilantang. Sudah aku menilungkut pulo.
1: Pak kena tahu. Nama lantang tu di sip. Nah. Hal ni pun masih je pak. Ada tahun dikasih kan ada sip A mak.
0: Yo.
1: Ada sip B. Tuh dia jitu lo. Dan kalau lantang dia sip A nah.
0: Tambah bare. Oh panjang. Ya, Pak permisi lo. Andunju boleh. Kecawak kalau kau pegang suwe kerupuk andunju lo. Ya lah dencadi lo pasien nan lainnya lain. Boleh aduh lo nangka pegang su kundak parah nak dari ko. Ya lah.
2: Bengkok dapatkan dan banyak wah dan gulai dan pangek. Deng goreng nang gue mulai cocok. Ada lagi teman-teman nam gay. Nang pakai je deh. Nang semua gilo. Aku pak dok. Tengah sarah tu dengan gini. Kau kalau kakak nak kadang. Boleh senang tiap-tiap. Kau awak kecil segera. Jadi boleh pulang tu.
0: Itulah mau picali. Sedia memancang ya. Aku lega nampak lo baran. Suo kau mah. Tidak separah nan tadi bentuk aku tu. Banyak dapat ikan, Suy.
2: Dokter, kalau gila lo gak alah. Masuk gila semua itu. Masuk siku ada ikan.
1: Kok aja mau ada awak aja, Pak? Di siku mah ada ikan, Pak. Nah, ikan dulu nando di bandar, di lawi, dalam tang air. Itu juga ada, Pak.
0: Kayu, alam mulai banyak suah. Takut diambu. Kalau dokter, aku dari jauh jali. Udah mencegah, tak cegah. Lain malah tahu sih. Kan banyak ikan di sungai, di bandar, di kolam, di tabek bagai. Bangun di siku manciang.
2: Indah pak. Mana tahu siku ada kan ameh war pak tu. Dapatnya buat cik lain.
0: Alah sama selok je pak jatah. Ayolah. Ya payah jadi dokter gino kau nampak. Tak juga kunjuan cegah kau tu. Ayolah. Ya pacar lah pacar lah. Hei, muak dan pacar lah.
2: Iya pak.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد para pendengar dan ibu-ibu dan para akhwat hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat karunia yang besar kepada kita. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan manusia ke jalan hidayah dan telah mengajarkan akhlak, adab dan cara berbakti kepada orang tua. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya suatu ucapan diterima oleh telinga, maka ucapan hati diterima oleh hati. Ucapan yang keluar dari kalbu akan diterima oleh kalbu juga. Dan tidak ada ucapan yang ikhlas, ucapan yang bersih, sebagaimana ucapan yang dituliskan dari hati dan kalbu yang ikhlas. Maka sore hari ini kita akan mendengarkan ucapan yang disampaikan dan dituliskan oleh seorang ibu kepada anaknya, yang kita beri judul kajian kali ini, yaitu kutitip surat ini untukmu. Kutitip surat ini untukmu. Yaitu seorang ibu menuliskan suratnya kepada anaknya yang telah dewasa, yang telah membangun rumah tangga, yang telah mendapatkan pendamping hidup, yang telah merasakan kehidupan yang baru. Seorang ibu tersebut menuliskan suratnya dengan air matanya, dengan hatinya, kemudian dia titipkan kepada anaknya. Surat seorang ibu kepada anak adalah surat yang sangat luar biasa. Surat yang ditulis karena cinta dan didorong oleh rasa kasih sayang. Maka kajian kita ini insyaallah taala membahas tentang surat yang ditulis oleh ibu tersebut dan apa jawaban si anak dari surat yang ditulis oleh ibunya. Para pendengar, ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini ditulis oleh seorang ibu dalam bahasa Arab, yang mana dia memiliki anak bujangnya yang baru menikah. Kemudian saya format dengan format bahasa kita untuk dimudahkan. Apa kata ibu tersebut? Dia mengatakan, untuk anakku yang kusayangi di bumi Allah Ta'ala. Segala puji ibu panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah memudahkan ibu untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam ibu sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Wahai anakku, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Setelah berpikir panjang, ibu mencoba untuk menulis dan menggoreskan pena. Sekalipun keraguan dan rasa malu menyelimuti diri, setiap kali menulis, setiap itu pula gores tulisan terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali menitikkan air mata, setiap itu pula hati terluka. Wahai anakku, sepanjang masa yang telah engkau lewati, kulihat engkau telah menjadi laki-laki dewasa, laki-laki yang cerdas dan bijak. Karenanya engkau pantas membaca tulisan ini, sekalipun nantinya engkau akan remas kertas ini lalu engkau robek, sebagaimana sebelumnya engkau telah remas hati ibu dan telah engkau robek pula perasaannya. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun itu merupakan tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Suatu ketika dokter datang menyampaikan tentang kehamilanku, dan semua ibu sangat mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur rasa gembira dan bahagia dalam diri ini, sebagaimana ia adalah awal mula dari perubahan fisik dan emosi ibu. Semenjak kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu, bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku, karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Penderitaan yang berpekanjangan menderaku sampailah tiba pada fajar pada malam itu, yang aku tidak bisa tidur sekejap pun. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Ketika dia lahir, ketika engkau lahir, menetes air mataku. Mata bahagia, air mata bahagia. Dengan itu semua sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu. Aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku. Saripati hidupku kuberikan kepadamu. Aku tidak tidur demi tidurmu, berletih demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku selalu melihat senyumanmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah permintaanmu agar aku berbuat sesuatu untukmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah setiap permintaanmu yang aku akan bisa berbuat untukmu. Itulah kebahagiaanku. Lalu berlalulah waktu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tahun berganti tahun. Selama itu pula aku setia menjadi pelayanmu yang tidak pernah lalai. Menjadi dayangmu yang tidak pernah berhenti. Menjadi pekerjamu yang tidak pernah lelah. Mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Aku selalu memperhatikan dirimu hari demi hari. Hingga engkau menjadi dewasa. Badanmu yang tegap, ototmu yang kekar, kumis dan jambang tipis telah menghiasi wajahmu. Telah menambah ketampananmu, wahai anakku. Tatkala itu, aku mulai melirik. Tatkala itu, hadirat, aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan demi mencari pasangan hidupmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, semakin dekat pula hari kepergianmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, anakku, semakin dekat pula hari kepergianmu. Tatkala itu hatiku serasa teriris-iris. Air mataku mengalir. Entah apa rasanya hati ini. Bahagia telah bercampur dengan duka. Tangis telah bercampur pula dengan tawa. Bahagia karena engkau mendapatkan pasangan. Karena engkau telah mendapatkan jodoh. Kau telah mendapatkan pendamping hidup. Sedangkan sedih karena engkau adalah pelipur hatiku. Yang akan berpisah sebentar lagi dari diriku. Waktu pun berlalu seakan-akan aku menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Setelah perkawinanmu itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Senyummu yang selama ini menjadi pelipur duka dan kesedihanku sekarang telah sirna bagaikan matahari yang ditutupi oleh kegelapan malam. Tawamu yang selama ini kujadikan buluh perindu sekarang telah tenggelam seperti batu yang dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dengan dedaunan yang keguguran. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dalam dan melupakan hakku. Aku benar tidak mengenalmu lagi, wahai anakku, karena engkau telah melupakanku dan melupakan hakku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Jadi ibu ini mulai merasakan kesepian setelah menikah anaknya. Detik demi detik ku hitung demi mendengar suaramu. Akan tapi penantian kerusakan sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu. Setiap kali berdiri di pintu aku menyangka bahwa engkaulah orang yang datang itu. Setiap kali telepon berdering aku merasa bahwa engkau yang akan menelponku. Setiap suara kendaraan yang lewat aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tapi semua tidak ada. Penantianku sia-sia dan harapanku hancur berkeping. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa hanya kesedihan dari semua. Yang tersisa hanya kesedihan dari semua keletihan yang selama ini kurasakan. Sambil menangisi diri dan nasib yang memang telah ditakdirkan olehnya. Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu. Jadikanlah ibumu yang malam ini sebagai pembantu di rumahmu.

dia sebagai tempat sampah yang tidak pernah engkau kunjungi. Atau sekiranya terpaksa engkau datang sambil engkau tutup hidungmu dan engkau pun berlalu pergi. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu, masih seperti lautan yang tidak pernah kering, masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, niscaya engkau akan balas kebaikan dengan kebaikan. Sedangkan ibumu mana balas budimu, mana balasan baikmu? Bukankah air susu seharusnya dibalas dengan air serupa? Bukan sebaliknya air susu dibalas dengan air serupa? Dan bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, hal jazaul ihsan illa ihsan? Bukankah balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan yang serupa? Sampai begitukah keras hatimu dan sudah begitu jauhkah dirimu? Setelah berlalunya hari dan berselangnya waktu, wahai anak, setiap kali aku mendengar bahwa engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaanku. Bagaimana tidak? Karena engkau adalah buah dari kedua tanganku, engkau adalah hasil dari keletihanku, engkaulah laba dari semua usahaku. Dosa apakah yang telah kuperbuat sehingga engkau jadikan diriku musuh bebuyutanmu? Apakah aku pernah salah pada satu hari dalam bergaul denganmu? Atau pernahkah aku berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang terhina sekian banyak dari pembantu-pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah? Tidak dapatkah engkau berikan sedikit perlindungan kepadaku di bawah naungan kebesaranmu? Dapatkah engkau sekarang menganugerahkan sedikit kasih sayang demi mengobati derita orang tua yang malang ini? Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wahai anakku, aku hanya ingin melihat wajahmu dan aku tidak menginginkan yang lain. Wahai anakku, hatiku terasa teriris, air mataku mengalir sedangkan engkau sehat walafiat. Orang-orang sering mengatakan bahwa engkau adalah laki-laki yang supel, dermawan dan berbudi. Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Tidakkah hatimu tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Kenapa? Tahukah engkau itu? Karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya, karena engkau telah membalasnya dengan luka di hatinya, karena engkau telah pandai menikam dirinya dengan belati durhakamu tepat menghunjam jantungnya, karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim, karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Wahai anak, ibumu inilah sebenarnya pintu surga. Maka titilah jembatan itu menujunya. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan dan balas budi yang baik. Semoga aku bertemu denganmu di sana dengan kasih sayang Allah Ta'ala, sebagaimana di dalam hadis, Al-walidu awsatu abwabil jannah.

syi'ta fa'adik dharikal bab aw ihfazuk. Orang tua adalah pintu surga yang di tengah. Sekiranya engkau mau, sia-siakanlah pintu itu atau jagalah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Anakku, aku mengenalmu sejak dahulunya, semenjak engkau telah beranjak dewasa, bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Aku tahu bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Engkau selalu bercerita tentang keutamaan berjamaah. Engkau selalu bercerita terhadapku tentang keutamaan saf pertama di dalam salat berjamaah. Engkau selalu mengukarkan tentang infak, tentang bersedekah. Akan tetapi satu hadis yang engkau lupakan, nak. Satu hadis yang engkau lupakan. Satu keutamaan besar yang engkau telah lalaikan, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Qal sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqult ya Rasulullah ayyul amali afdal? Qala as-salatu li miqatiha. Qultu thumma madha ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Birrul walidain. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. متفق عليه. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Beliau berkata, salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau berkata, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti. Berbakti kepada kedua orang tua. Aku berkata, kemudian wahai Rasulullah? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Lalu beliau diam. Sekiranya aku bertanya lagi, niscaya beliau akan menjawabnya. Itulah hadis Abdullah bin Mas'ud. Oh, anakku, ini aku. Ibumu. Pahalamu tanpa harus engkau harus memerdekakan budak atau banyak-banyak berinfak. Tanpa engkau harus banyak-banyak bersedekah, aku pahalamu. Pernahkah engkau mendengar seorang yang telah meninggalkan keluarga dan anak-anaknya dan berangkat jauh dari negerinya untuk mencari tambang emas? Pernahkah engkau mendengar cerita itu? Seorang suami meninggalkan keluarga dan anak-anaknya berangkat jauh ke negeri seberang, ke negeri entah berantah untuk mencari tambang emas untuk menghidupkan keluarganya. Dia salami satu persatu. Dia ciumi istrinya, dia sayangi anaknya. Dia mengatakan, ayahmu, ayah kalian wahai anak-anak, aku akan berangkat ke negeri yang ayah sendiri tidak tahu. Ayah akan mencari emas. Ayah akan mencari emas. Rumah kita yang rehat ini jagalah. Ibu kalian yang tua renta ini jagalah. Berangkatlah suami tersebut. Suami yang berharap untuk pergi jauh untuk mendapatkan emas, untuk membesarkan anak-anaknya, untuk membangun istana dari rumah ke rumah rehat. Akan tetapi apa yang terjadi? Setelah 30 tahun dalam perantauan, yang ia bawa hanya tangan hampa dan kegagalan. Dia gagal dalam usahanya. Dia gagal dalam usahanya. Pulanglah ia kembali ke gunung, ke kampungnya. Sampailah ia ke tempat dusun yang selama ini ia tinggal. Apalagi yang terjadi di tempat itu. Setibanya di tempat lokasi rumahnya, kilanya, matanya terbelalak. Ia melihat tidak lagi gubuk reot yang ditempati oleh anak-anak dan keluarganya. Akan tetapi dia telah melihat sebuah perusahaan besar tambang emas. Yang besar. Jadi dia mencari emas jauh ke negeri orang. Kiranya orang mencari emas dekat di tempat dia tinggal. Itulah perumpamaanmu dengan kebaikan anakku. Engkau berletih mencari pahala. Engkau telah beramal banyak, tapi engkau telah lupa bahwa di dekatmu ada pahala yang maha besar. Di sampingmu ada orang yang dapat menghalangi atau mempercepat amal. Di sampingmu, ibumu adalah orang yang dapat menghalangi
menghalangimu untuk masuk surga atau mempercepat amanah? Bukankah ridaku adalah keridaan Allah? Dan bukankah murkaku adalah kemurkaan Allah juga, wahai anakku? Anakku, aku takutkan engkaulah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, raghima ampo. Celaka anak, celaka seseorang. Man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Man adraka walidayhi 'indal kibar ahaduhuma aw kilayhuma thumma lam yadkhil jannah. Celaka seorang anak. Siapa ya Rasulullah? Siapa mereka orang yang celaka tersebut, yang sengsara tersebut, yang merugi tersebut? Siapa mereka? Seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya, satu atau keduanya, akan tetapi tidak membuat dia masuk surga. Celaka seorang anak mendapatkan kedua orang tuanya, hidup bersamanya, berteman dengannya, melihat wajahnya, akan tapi tidak memasukkan dia ke surga. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Anakku, aku tidak akan angkat keluhan ini ke langit. Aku tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena sekiranya keluhan ini, jika seandainya telah membumbung, menembus awan, melewati pintu-pintu langit, maka akan menimpamu kebinasaan dan kesengsaraan yang tidak ada obatnya dan tidak ada tabib yang dapat menyembuhkannya. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Bagaimana aku akan melakukannya sedangkan engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana ibu ini kuat mengenahkan tangannya ke langit sedangkan engkau adalah pelipur lara hatiku? Bagaimana ibu tega melihatmu merana terkena doa mustajab padahal engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku? Engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Bangunlah nak, bangunlah. Bangkitlah nak. Uban sudah mulai merambat di kepalamu. Uban. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Engkau akan menjadi tua. Al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau akan berbuat, sebegitulah orang akan berbuat kepadamu. Al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan amal yang engkau telah tanamkan. Engkau akan memetik sesuai dengan apa yang engkau tanam. Aku tidak ingin engkau menulis surat ini. Aku tidak ingin engkau menulis surat yang sama dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya kepadamu. Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah, takutlah engkau kepada Allah. Berbaktilah kepada ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, berlurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, dan kokohkan badannya yang telah lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini terserah padamu, apakah engkau sadar dan engkau akan kembali, atau engkau akan merobeknya? Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dari ibumu yang merana. Itulah hadirat ibu-ibu dan para akhwat, surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak.
perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis? Dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut? Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah beberapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta, bundaku yang kusayang. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan keharibaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau, ibu, bahwa aku membacanya semenjak solat isya. Semenjak solat isya, aku tutup pintu kamar, aku buka surat yang engkau tuliskan untukku, dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok, setelah fajar telah terbit dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu, tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh titik. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbakar dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu dan ditulis bukan ditujukan pula kepadaku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayangi. Sungguh berat cobaanmu, sungguh malam penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya, sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan, engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku setelah sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa?
hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat, engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu, maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu, wahai ibu. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karenanya. Karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik, istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya, istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru, seperti anak kecil mendapatkan boneka atau orang-orangan. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini, kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami, perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru, dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal, dunia yang hanya ada aku, istri.

0: Dek.
1: Ojek kamu, ojek kan?
0: Iya, Dek. Dari mana, Dek, nih?
1: Saya dari Jawa.
0: Oh, boleh beri kesempatan kampung berdata, kan?
1: Jangan kamu ambil pulang saya lagi. Banyak pulang lebih dari saya nanti.
0: Emang, Dek, pulang surat, Dek?
1: Oh, iya. Emang kenapa?

0: Enggak, tuh dia. Ikut nama jalannya saja.
1: Ya sudah. Sampai di sini saja. Berapa ongkos saja kamu?
0: Ada usah dia, Pak Yelah, dia. Adik tukar sajalah, jangan nomor HP dia.
1: Dasar aja gatal kamu ya.

0: Oi Carmilah, besok kau mandi lebih. Bulat dan pelakian kau lai. Banyak nak kau.
1: Cuma pandia kau.
2: Kambiang kau. Iko babayo mandi kau di Arab nak kau. Kalau kambiang Arab tu, adik tanduknya. Babayo kan?
1: Papayo kambiang coyo.
2: Papayo aja. Jangan kau dato aja. Iko sepalunya kau, tidak pakai rumput, makan bako makannya kau. Bako lah sepanjang.
0: Oi. Itu mang kue bisa tanang lang dan palakian lang jadi skor muai. Babayo, bagus deh. Tapi sana.
3: Babayo kan biang jo.
0: Baru tak babayo eh. Ikut 7 kali sunatnya baru tak babayo dulu.
3: 7 kali.
0: 7 kali
3: sunat. Batino kau jo.
0: Batino tiba sunat. Kalau durang kan lain loh. Kalau durang laki-laki macam kue. Ikut padusi macam kue jo kan biang ya. Tadi mana dah iya
3: bajau. Semua kek kawan awak bajang gue. Oh iya tak pernah kawan awak. Awak ada janji juga. Awak pergi dulu juga.
0: Ah, ke mana?
3: Ada perlu sebab.
0: Ah, iyalah.
3: Lelok deh. So, awak cari lo kambing kek ajo ke?
0: Kok? Kok payah saya kira. Kok induk kambing lah ke mah?
3: Ah, iyalah juga. Iyalah.
0: Ya. Bisa dengan cuan kulai. Nak ajak usnek deh. Tapi kok sana.

Adriana, vem qua, se tornou qua. Que é o

0: kita manusia, Josia, wang bacaka, wang angkang laki-laki, indah bulia pandangi.
1: Aduh, aduh.

0: kotaku dan kotaku abu deh tadi nyorang gue mengko ada nyokarume sekarang capek apa balik aduh aduh aduh aduh
1: hahaha. Ho angkan pandai basile mengalo takut jo cewe bakal jadi tentara minta uang angsa jo lama
0: aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
1: aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
0: aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
1: aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh. Kini kau kencing kat sana. Bisa orang baca kak? Bisa orang baca kak?
0: Dua pak bangka kapalo talinga dan giginya pusawa dan inya pilin badan dan kau angkat dingin aduh aduh aduh aduh
1: siapa no antoklah utak mancia josia wang baca ka wang angkan laki-laki hingga bulia panangi
0: aduh aduh aduh.

0: gitu-gitu dia nang, ini jaleh dia engko. Pareman gadang kemah, pareman kampung. Ang kumpulan sa dua lahai keluarga wa ang, ete ang, handung ang, sa dua lahai kumpulan, dan sosoh darahnya mereka. Mengang?
1: Indah, Pak. Indah, Pak.
0: Indah apa, dang?
1: Indah wa Latin acting, Pak.
0: Ang kanda anda, ya?
1: Indah, aduh, Pak.
0: Hah?
1: Suar, suar, indah,
0: Pak. Suar, suar apa, dang?
1: Indah, aduh, Pak.
0: Kamari, yang? Kamari?
1: Indah, Pak.
0: Kamari, yang?
1: Wah, nang kecen, do puno iku, wabai, puno.
0: Capek, yang?
1: Indah, indah, Pak.
0: Kamari, yang?
2: Tapi kecen, apa? Apa, apa, enggak, Pak?
1: I kecil yang kuda ikut, yang kuda penuh. Kau ikut, yang takui abak mau penuh. Takui abak penuh.
0: Lari ya.
1: Lari penuh. Lari wale penuh.
0: Lari ya.
1: Lari wale penuh.
0: Hah? Capek. Hei. Aku dah ya. Kurang. Kurang yang. Hei. Kurang.
3: Selamat pagi anak-anak.
4: Pagi Pak.
3: Perhatian semuanya. Apa akan memberikan kuis berhadiah? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak akan mendapat hadiah?
4: Iya, Pak Manti.
0: Hei, Bapak kebicaraan Manti ya.
3: Beko, Pak, pilih-pilih kalian sadar kok. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pelajaran sejarah.
4: Iya, Pak.
3: Hei, Pono. Jangan mau tajuk, ah. Ulang kamu mulai, Lekwa. Deko dan jahit muncul.
2: Iya, Pak.
3: Tolong kalian simakkan surang-surang ya. Kerajaan Majapahit diduduki oleh raja.
4: Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak.
3: Kau tunjuk.
5: Hayam Wuruk.
3: Batu. Setelah Hayam Wuruk wafat, digantikan oleh?
4: Saya, Pak. Saya, Pak.
5: Saya, Pak.
3: Oh, no.
2: Ayam goreng.
3: Batu. Ayam goreng ke Cuang. Utang makan ke makan saya, Ma. Bantuanglah bantu ayam.
2: Apa kau mengira saya, Ma?
3: Jangan mengecek jong, eh. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pelajaran bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya beku?
0: Yang dua tunjuknya, Pak.
5: Saya, Pak.
3: Cuma lagi tiang.
0: Bo'ok, Pak.
3: Kalau biru, blue. Kalau buku biru masuk ke dalam haia.
0: Blokuk.
3: Blokuk. Blokuk. Hey. Bantu laut tercagui, Bang. Kini kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Apa nama huruf yang tonggak tagak duo bagari lurus di tengah-tengah he?
2: Saya lagi Pak.
5: Pak.
3: Jebolah Pono.
2: Oh Pak.
3: Yo. Ha. Kalau 3 kali? Ha ha ha. Kalau 40 kali? Ha ha ha ha ha ha. Angwang bernagok, mangangolo muncul di muka dem. Berikutnya pelajaran bahasa Arab. Kalau burung, apa bahasa Arabnya?
5: Saya, Pak.
0: Saya lagi, Pak.
5: Saya, Pak.
3: Coba kau nyoy.
5: Oh. Yun.
3: Ndak mengaji dan suruh kau berjunyut.
5: Tapi bahasa Arab ke siapa?
3: Kalau burung, indak batal lua.
5: Oh. Yun. Mandul.
3: Kalau burung pulang pagi?
5: Oh, irut. Bencong.
3: Eh, patok, kau singgung pulau puncak kadaden, Ma.
5: Kan pulang pagi, itu bencong namanya dah, Pak.
3: Eh, sudahlah. Kalian pakak ke sadu, Ma.
2: Apa?
3: Apa dan pakak? Bak pulau ada nangkecian pakak.
2: Dan tes apa?
3: Tes lah, Deang.
2: Di mana tinggal, Pak?
3: Di Balimbiang.
2: Barang-barang apa?
3: Tigo. Apa siang, Pak? Nama ngerti di Deang, Pak? Apa, Pak?
2: Ah, dapat, Pak, kan?
3: Sekarang, yang mendapat juara satu adalah... Piunyui! Hadiahnya handphone baru. Baru jatuh dari lantai 7.
2: Ya.
3: Juara kedua. Kita hadiahnya voucher gratis. Menginap di Gohari 3 malam.
2: Di kandang Jawi.
3: Juara ketiga. Mapono.
2: Kecil.
3: Hadiahnya adalah tiket gratis pulang pergi Padang Finan.
2: Jalan kaki.
3: Hei Pono, kamu kawang. Tagak kaki itu, Ang.
2: Tagak, Pak.
3: Ya. Tanganan kedua di telinga. Sabia masuk ke dalam kelas.
2: Pak.
3: Nggak tentu di den doang, banyak anak kawang.
2: Pak.
3: Tahu di den, akan banyak banget.

0: Udah? Udah? Kamari capek! Pagi-pagi lah, Pak Manuang. Cari Piti.
1: Awak cari nomor dia.
0: Nomor. Nyupir.
1: Apa dia awak bawa to dia?
0: Nyupir.
1: Hah? Pilo awak punya to dia?
0: Itu yang di belakang tu, ha?

Uy, te engañas y café uñuy.

Sair yang balam jobarabah, ia ateh dahan mananti musim. Sair yang salam nanjo sambah, kita batamu dalam acara dendang kini. Basamu penyanyi kesayangan kita, Amir Sampuraga, SFND Koto, Tri Lestari. Kopi panik sandaran bulu, bulu datang dari batang. Hati-hati sanak menjaga, kok hangui rugi sendiri.

0: میشیده. لالا ما چی کاره؟
1: بارو
0: FBN یا دایا؟ FBN یا؟
1: نه من cek saja. Buat status baru.
0: Buat status baru. Ada beranda ada tu.
1: Oh, mengecek nak alamat.
0: Oh, bye-bye.
1: Dari mah?
0: Dah, dah, dah. Aku menunggu aja pulang. Ada aja pulang lah kau dah.
1: Tadi ni lah si ko.
0: Lepas aku kuat ayam yang daya.
1: Iya. Sama mah. Aku menunggu ojek lah. Ah, baik kau kalau dapat ojek tompang anda baca deh.
0: Tidak ada, saya mau pulang. Kamu ada pulang dah?
1: Hah?
0: Kamu ada pulang dah?
1: Pulang? Kapurumnas.
0: Kau kaki lah mandiri dah.
1: Oh. Lala mau mati?
0: Baru dah.
1: Dek ah?
0: Meninggal dalam kulkas.
1: Meninggal dalam kulkas?
0: Uh-uh.
1: Kok bisa tuh?
0: Biasa lah dah, orang kan macam-macam. Kalau dah tak ada.
1: Siap, Ambo. Ambo meninggal karena sok.
0: Sok?
1: Sok.
0: Kajang-kajang tuh dah.
1: Iya.
0: Babu buya muncung dah, deh.
1: Iya. Tahu deh, ah?
0: Deh, ah, tuh dah.
1: Karena bini Ambo basa lingkuah.
0: Basa lingkuah?
1: Yo.
0: Bak Ambo dia tuh cari tuh dah.
2: Bini Ambo tuh basa lingkuah, malah.
0: Iyo panjanglah cerita este ba ambo de.
2: Waga tutu ambo sana makan rajo. Nampak ada ambo terompa laki-laki di rumah. Sepatu.
0: Terompa Jepang.
2: Sepatu.
0: Bos sepatu. Sepatu lokak mana ya?
2: Sepatu lokak tapi di pintu kamar dan itu bukan sepatu ambo.
0: Nak sepatu dah ada.
2: Entah di mana lewat, ambo nak lo tahu do.
0: Lewat jendela nak.
2: Mungkin. Sudah tu, ambo tanyakan ke bini ambo. Kecek bini ambo nak adonyo bahasa lingkuh do.
0: Tunggu lu dah, kau payah dalam kau dah deh.
2: Makasih ya.
0: Iya dah.
2: Sudah tu. Nampak di mata kepala ambo laki-laki datang ke rumah. Ambo cari-cari nama suo do.
0: Nama sobok je do.
2: Nama suo cuma terompa lokaknya tadi.
0: Oh, tu sudah tu.
2: Akhirnya ambo sok. Ambo tanya ke bini ambo yang nak mengaku do. Ambo sok meninggal dalam keadaan kajang-kajang. Terkangkang di muka pintu kamar.
0: Udah salah.
2: Pak tu.
0: Pak anda udah cari dalam kulkas. Kalau udah cari dalam kulkas, kena wak baduo nak maning.
2: Nak meninggal. Ah, berarti wak yang menceritku aja bini dan.
0: Iyo dah.
2: Ah, pak kurangnya. Ah. Kulang ada. Setan.
0: Udah-udah-udah-udahan, Wak.
2: Kemari yang kah?
0: Nak. Iya, makan dulu dan.
2: Adalah udah. Kemari yang setan.
0: Iya, makan dulu dan.
2: Awas, awas. Cukang.
0: Ya, ya, ya, ya.
2: Wah, orang kan.
0: Iya, tapi makan dulu dan.
2: Cukang ayam selingkuh di binitin dia. Hah?
0: Bapak udah udah apa dulu kali.
2: Cukang selingkuh.
0: Allah mada, jangan ludahnya.
2: Awas sang.
0: Mari mangga dulu ludan, Wak.
2: Mayang,
0: mangga dulu ludan, Wak. Oh iya.
2: Ang suko sama bini kan? Kurang hajar.
0: Tapi ya walalah, mangga dulu ludan, Wak.

0: Tiang, seandaikan Waang jadi orang kaya bisa, Tiang. Apa cita-cita?
1: Cita-cita den banyak lepono. Umpamo den banyak piti, aden nyo bali kambiang, berarti.
0: Bali kambiang?
1: Iya. Den bali kambiang 10 ekor.
0: Tuh.
1: Lamo-lamo nyukan bisa beranak.
0: Hei, itu enggak namanya tuh.
1: Apa enggak, Den?
0: Aden kalau banyak piti, aden kamam bali tanah, jalan dia.
1: Bali tanah? Hai, karena tanah dia yang pono. Emang tanah bisa beranak? Kalau kambing bisa beranak?
0: Enggak, Waang mah. Kalau tanah, bisa menghasilkan. Waang kan balik kambing 10 ekor.
1: Ya.
0: Aden balik tanah kan 100 hektar.
1: Tuh.
0: Aden tanam jagung. Kambing Waang 10 ekor tuh, kok masuk ke larang Den, makan jagung Den, dan pancong.
1: Kalau Waang merasa punya ladang, kalau nak aman, ang faga pono.
0: Waang batetea sama. Tanah dan 100 hektar. Bara bulu habi untuk memegangnya dia.
1: Itu ndak mau tahu Den.
0: Kambing angtun dan angkabe. Jangan gara-gara itu kita putih bekawan tiang.
1: Paga ladangan.
0: Kambing angan dikade.
1: Tanah ngeri paga.
2: Sabah. Etik kapa tanyo.
0: Tanyalah.
2: Tahan nak orang. Nahan. Turunkan emosi.
1: Etik jangan campur urusan kami kau.
2: Tanang. Ba'a duduk permasalahan. Tolong sabuan ke etik.
1: Kambian den dipancuannya, tentu manggalagak jantuan den te.
2: Itu, nanang dia lo.
0: Aden kan punya tanah 100 hektar.
2: Ayo.
0: Aden tanam jagung.
2: Mantap ang tu.
0: Tahu-tahu kambian kitiang konyo makannya jagung den.
2: Tuang nan salah dia.
1: Mangalok kan te kalahan.
2: Ko ang punya kambian, tuang jago kambian Waang dan masuk ke ladang urang.
1: Bukan den dak jago te. Kalau nyo marasu punya ladang, nyo paga ladang itu.
0: 100 hektar tanah den. Ba'a caranya memaganya te. Coba te bayangkan.
2: Ya tidak mungkin. Anan kini tiang, ang bawa kambing ang kemari.
1: Bukan masalah bawa kemari, teh. Tapi siap pulau indah emosi, teh. Kambing dan dipancuannya di sepenuh kuah. Nang kalah mak deh ang sepenuh.
0: Batu kecetek kau tiang. Ang bawa kambing ang kemari.
2: Yo, capek bawa ke siko.
0: Kambingnya bisa diri kemari, teh. Tapi, tanah den, leka mungkin diri kemari detek.
2: Betul kita cari ladang si Pono kasinan. Nangkini ko ang bawa kambiangan kasiko. Barai ko analah dipancuang. Beko kita hituang. Kita ganti rugi.
1: Bukan masalah ganti rugi kambiang, tek. Tapi siapa yang tidak kasih hati, kambiang den dipancuang.
2: Pokoknya capek aja ang bawa kambiangan kemari. Boleh awak duduan masalah ko.
1: Kambiang siya, tek.
2: Kambiang Waang lah.
0: Kambiang dah.
2: Iyo main no kambiang tu. Bako galak kalian.
0: Tadi tu kami cuma angan-angan aja teh.
2: Angan-angan ba ko.
0: Nyo kan giko teh. Umpamanya inyo punya piti sekitiang ko, nyo bali kambiang 10 ekor. Aden kalau punya piti lo, aden kamam bali tanah 100 hektar.
2: Atuh bako sampai baca tak kalian?
1: Iya kambingnya ni pancungnya.
0: Yo jagung dan yo makannya ada kambingnya.
2: Itu kan angan-angan.
1: Itu lawang nengak.
0: Waang tu nengak.
1: Adin jangan kata orang
0: nengak. Adin tu. Akhirnya badang.
1: Anang kalau mak dia. Ada.

fare animalismo.

0: 꼬셔대기.
1: 꼬셔대기나? turunan sana. Kok kayak awal gua?
2: Nan manyuruh balap gitu sia.
1: Tapi awal di bawah yang ini tadi.
2: Ayolah. Tapi nan daerah situ melihat deh.
1: Itulah nada tapi tinggi.
0: Ya orang benda itu.
1: Ayolah. Nada di batang. Kapal.

Voyage.

Batu sombong mana dia? Kakak mah dia. Lain amu dan tak. Otodara iko. Udah entah pulang ya.

Batu sombong mana dia? Kekamah dia? Lain namua udanta. Oto udah lah iko. Udanta pulang yuk.